0: Drentes Haji Muhammad Hassan Irfani kana stot khek ngene nut bin kasa ta yang stot khek ngene mazat akhon Muhammad Baqir Zishani kana
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

be lazukun sabet miulin salena strungat quran la hormat podi zeka tangedong zon kyon se quran